0: Senti che belle musichette da Attenzione perché domenica mattina dalle 9 c'è Herbert Cioffi.
1: Spegnete la radio, ma non vengo.
0: We Are the Champions, la mattina interamente dedicata alla musica del passato e poi arriva anche un'ora per
1: è tutta mia
0: la domenica con Herbert Cioffi.
1: È vero,
0: sei solo tu in onda domenica,
1: ma tutto il giorno.
0: Vabbè, oh, sei bravo,
1: non vengo. Dai, io non vengo,
0: la smetta, che poi sia la gente l'aspetterà,
1: lo so, Cioffi, lo vedo,
0: è giusto. Allora,
1: oggi che è il 15 di maggio, classe 48, c'ha quasi 80 anni, è il compleanno
0: 78
1: di Dario Baldam
0: Baus
1: Bembo
0: Baldam Baudia. Non si chiamerà mai più Baldam Bembo.
1: Di Dario Baldam Baudia, che ha scritto diverse canzoni, ma per me ne ha fatta una.
0: L'amico.
1: Amico è.
0: La facciamo.
1: Dai, metti di abilità.
0: No, ma non è altissima.
1: Sei sicuro?
0: No, è una delle canzoni più facili da
1: cantare.
0: La
1: vogliamo prima provare col banjo?
0: Dai, proviamo. Dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan d